imla lahin los krom jensen tur shobregach girag latam un star hulen li dulver machra yoki imla lahin los krom jensen.